0: Sanga papa,
1: Zaza papa, Zura papa, Mamuka papa, Sano papa, Sare re, San sare sa, Nidani sa ni papa, Pakani ni sa, Pakani ni sa, Pakani ni sa.
2: Chumat, chumat, Arvin gaguigos.
1: Chumat, chumat, Arvin gaguigos.
2: Chumat,
1: chumat, chumat,
2: Arvin gaguigos.
3: Chumat,
2: chumat,
3: chumat.